الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد Segala puji bagi Allah Tuhan yang tidak ada permulaan dan penamat bagi kewujudannya. Selawat dan salam diucapkan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cahayanya merupakan penyuluh kegelapan. Selawat dan salam juga diucapkan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu kewajipan terbesar yang diwajibkan oleh Allah ke atas para hamba-Nya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ. Mafhumnya, maka ketahuilah olehmu bahawa tiada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan pohonlah keampunan terhadap dosa-dosamu. Surah Muhammad ayat 19. Pengetahuan tentang Allah dan sifat-sifatnya adalah pengetahuan yang paling mulia, paling utama dan paling wajib. Pengetahuan tentang perkara ini disebutkan sebagai ilmu tauhid atau ilmu aqidah. Pada ayat yang telah disebutkan sebentar tadi, didahulukan perintah untuk mengetahui tauhid sebelum perintah untuk beristighfar. Ini adalah kerana tauhid, yakni mengesakan Allah, ia berkait dengan ilmu usul, sedangkan istighfar ia berkait dengan ilmu furu'. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lah." Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian dan yang paling takut kepada-Nya. Disebabkan mengenal Allah adalah kewajipan terbesar bagi manusia, maka mempelajari ilmu berkaitan dengannya adalah suatu perkara yang wajib. Oleh itu, termasuk dalam mengenal Allah adalah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk-makhluk-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir." Surah Syura ayat 11. Maknanya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, sama ada dari satu sudut maupun dari semua sudut, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran. Ia menyebutkan tentang tanzih, iaitu mensucikan Allah dengan penyucian yang sempurna daripada menyerupai makhluk-Nya. Difahami daripada ayat tersebut bahawa Allah Maha Suci daripada menyerupai makhluk-Nya, Maha Suci daripada berada pada satu arah atau berada pada semua arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci daripada berada di atas arasy, duduk di atas arasy, atau berada tertinggi di atas arasy. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Suci daripada segala sifat makhluk,
seperti bergerak, diam, berubah, dan berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu telah berkata, "Anna yushbihul khaliqu makhluqah." Maknanya, mustahil Allah menyerupai makhluknya. Sementara itu, Al-Imam Al-Baihaqi yang telah wafat pada tahun 458 Hijriah menerusi kitab beliau yang berjudul Al-Asma'u Was-Sifat pada halaman 506 mengatakan, sebahagian daripada sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil dalil daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay' wa antal batin falaysa dunaka shay'." Maknanya, engkaulah adh-dhahir, maka tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah al-batin, maka tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Al-Imam Al-Baihaqi seterusnya berkata, sekiranya tiada di atasnya sesuatu dan tiada di bawahnya sesuatu, maka dia ada tanpa bertempat. Al-Imam Sayyiduna Ali karramallahu wajah wa radiyallahu anhu telah berkata, "Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila al-khaliq al-ma'bud." Maknanya, barang siapa yang beranggapan bahawa Tuhan kita memiliki ukuran, maka dia tidak mengenal Tuhan yang wajib disembah. Kata-kata Sayyidina Ali tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Nuaim menerusi kitab beliau yang berjudul Hilyatul Awliya, juzuk pertama, halaman 72. Maksud daripada perkataan Sayyidina Ali ini adalah, orang yang berkeyakinan atau beranggapan bahawa Allah memiliki ukuran yang besar atau kecil, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Tidak mengenal Allah, seperti halnya orang yang meyakini bahawa Allah berada di atas arasy atau berada pada satu arah yang tertentu. Ini kerana berdasarkan keyakinan seperti ini, orang tersebut telah menjadikan Allah mahdud, yakni memiliki ukuran. Sedangkan setiap yang mahdud, yakni berukuran besar atau kecil, pasti ia berhajat kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Sementara yang berhajat itu lemah, dan yang lemah mustahil menjadi Tuhan. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawiyyu rahimahullah, seorang sarjana yang lahir pada tahun 227 Hijriah dan wafat pada tahun 321 Hijriah, telah mengatakan, "Ta'ala ya'anillah 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha' wal adawat la tahwihi al jihatu sittu kasairil mubtada'at." Maknanya, Maha suci Allah daripada ukuran, batas-batas akhir, sisi-sisi, anggota-anggota badan yang besar maupun anggota-anggota badan yang kecil. Arah yang enam tidak meliputinya, seperti mana seluruh makhluknya diliputi oleh arah-arah yang enam tersebut. Akidah ini juga merupakan pegangan bagi para ulama tanah Melayu. Salah seorang daripada kalangan mereka adalah Baginda As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima, di mana baginda telah bertitah
menerusi kitab beliau yang berjudul Pohon Agama Bahagian Rukun Iman. Kata baginda Sultan, qiyamuhu binafsih, maka bukan ia jirim, yakni mengambil lapang, dan bukan ia arad, yakni barang yang berkehendak kepada tempat pendiriannya. Maka tiada ia di atas sesuatu dan tiada ia di bawah sesuatu. Dan tiada di kanan sesuatu dan tiada di kiri sesuatu. Dan tiada di hadapan sesuatu dan tiada di belakang sesuatu. Dan tiada baginya atas dan tiada baginya bawah. Dan tiada baginya kanan dan tiada baginya kiri. Dan tiada baginya hadapan dan tiada baginya belakang. Dan tiada bermasa dan tiada bertempat. Dan tiada disifatkan zatnya dengan kecil atau besar, atau panjang atau pendek. Dan tiada bersifat zatnya dengan warna putih atau kuning atau hijau atau barang sebagainya. Justru berdasarkan penjelasan yang ringkas di atas, nyatalah bahawa satu-satunya akidah yang benar adalah keyakinan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Dan tidak ada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya yang menyerupainya. Benarlah apa yang telah diucapkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mahma tasawwarta bibalik, fallahu la yushbihu thalik. Maknanya, apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Khatamallahu li walakum bikamilil iman, warazaqanallahu wa iyyakum ru'yata habibihi Muhammadin alaihi salatu wassalam ala suratihil asliyah, wa jama'ana wa iyyakum fil firdausil a'la. Innahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil alamin.